0: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att
1: framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan överhöghet. Föreställa alltså sig, som man föreställer sig liksom framtiden från
2: oss
1: nu.
2: Och tar hand om vår planet.
1: Och då tänker jag,
2: plan, hoppas jag att jag helt enkelt blundar krossas.
1: Och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter, ja, så fortgår det.
3: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya.
4: Kerencangan eta sapertos bulan
3: tawa ngaliwat
4: tina hiji jalan. Anu poek cahayana tetep nyaang urang.
3: Ulah embung disebut
4: cacak
3: bodoh,
4: manehana jarang dongkap.
3: Sahandapeun
4: naging marna
3: teras. Sanajan telumpat.
4: Satu acan masihan nasihat dina sariosan salira. Pasihan maranehna nasihat.
3: Dina makan cinta lamin ayah salira. Ini perkawis anu lepat.
4: Napsunya eta
3: hiji perkawis
4: anu
3: jalan kanggo
4: ngabat sementara nu leuwih langkung direspan.
3: Tiba-tiba kaus melarian saha bae anu kada disalahkeun ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasana dikame cintaku salira? Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah. Lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hati.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.